0: Medanya nangkaila yok lang tangkar nius.
1: Panayam of Jesus.
0: Medanya nangkaila yok lang tangkar nius.
1: Tangkar nolai curi.
0: Medanya nangkain kerang. Wera gunagara nara bayari sarana ini naru mirkasin dari sarana sumare. Kimpangunye tungku seri tangkar nius. Merubu ko by force kimpangunye tay kwa lazima. Tangkar nolai curi an Yesus Kristus. Hallelujah. Hallelujah.
2: Glory to God.
0: Tangar no la idorian Yesu Christ. Anaragi omonogi guleba akumo kage. Ayuni kipwa izaira atalasari. Ayala jogi asalasari lang jumapili. Kaka yuta atanidamu. Nijogi ankayai. Aruno ra atalasar. Wanyamodai.
1: Tangar na.
0: Wanyamodai ze ishu yai.
1: Oh,
0: papa. Meagun kera ini osomit. Meagun kera ini enyamali. Meagun kera ini narumori. Meagu noru mori. Meagu saidia 20. Meagu ngerang saidia maskini. Meagu ngerang. Emudong. Negito yudu. Meibu ngalta ujale nche. Ane anaisha. Negi mbongir kulalang. Ane anaisha. Tankarna ola itoria ni Yesu Kristo. Rabasiri ararabosai. Papa ngai tankarni Yesu. Kile punya kulasari tangkara kengkara. Mbareza za kiyomunu. Tiki lencheza esingaishu. Narimurto onkara.
1: Harabu shaka.
0: Ola itorian. Kore buwagisha za. Kore buwagisha sekwan. Na itobiraka kengkara angu. Tangkara kiongoki entoroni onto iwo. Nai. Menchitoka abaiki yo. Meeting when I say sekwa ni nato roni tonto iwa. Minche bawe negiti ola itorian. Ola itorian nankai rankarne Yesu. Minche aga baele sirata Jehovah. Le Isaiah 14:21. Meagu nkera angse sekwa. Meagu meitabiri kishinjiyo tankara genkera. Ola itorian. Mureyo kore nanangogo lo papa. Nemeiriduno mureyo. Minchage eagwenjero murtongera antanarishara. Ola idori anankaya murejero roe lino. Kore lo lidala kwa yenkera yankai. Na laguno katukuno. Alaguno rarala yok langonto ya. Alaguno atadechete singa isha mwadai. Were kula lindi baribika kia mlanko dukoya. Ara kula lobo ito interview. Na ime reini. Meloti dole lokasin. Merubo lo. Merujungisho. Meranka nas tangarno la iturian Yesu. Kireja se amra ye magelani. Na iranga mulasar lango la iturian. Lasar yanka ile kio monu nyanka ya. Lasar ile kio monu nye Jehova. Piva liki nkarang. Lasar ile kio monu nyankai. Piwa nye modai tonka ngitia. Piwa nye modai tola yoklang. Tangarno la iturian Yesu. Kireja se. Amra magelani amayane no long Jehovah amayane kera inono kola itoria ni subat amayane kipangata nye amayane jingunota nye amayane nkaya indogit masenye amayane mpale nye ibanga ingorusia itin amayane kola itoria ni subat ara na nangudisi nye show amayane kola itoria ni nanashibishi benye nare uye gintare nkaya amayane kola itoria nkaya ara na nabiashara nye na naoteli ni Jehovah na nagilane na amiri na losain menorizo mum ankayai po kitoki niki mungto angaika ngas menorizo mum tangarno la itoria ni Yesu amayani mkuntani angwa la itoria ni amayani la itoria ni subat arambo iti angu amayana nagishu amayana ankayai amura yankai ashe Jehovah amura magilani nare Yesu Kristo habagire seremayi. Amen. Olmosori nabishana arisit arena udo onwanile onwani myete ne wite peko lasar lino lenka kenya lasar lijira nkayai tigela kagya nashete modai yele yer mari lino venina ka e dibanka ya regila tankarne Yesu tiaga nkaya sha mudigila tankarne Yesu. Hallelujah.
1: Oh God.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: kitomon tongole ajo kore partners oltungani ojito kayu nagu nanu emayiani enkai nasio bibilia ninarewakini iltunganak oishindate Bible temayian. Teniyieu niaku ilo partner tangamayioki te 0728294645 0728294645 tangamayioki tinamba toliki kajo kayu nagu.

0: Enyamali?
1: Edi.
0: Serian ake?
1: Sedai sini nyamai kage sedai ning nyoro le sidano. Edi enyamali ki? Nanu ra meswaku roldo nyo.
0: Meswaku roldo nyo? Kakua ngira ayuwa kienka Kenya sidai tana Kenya? Ainuwa kienka ma?
1: Angafa yuwa kiyarumare ilo le rezi le laro ugora lolongata. Warumare ilo ipokilo le gero rezi ldo nyo. Longana la mashiru ologwa sinole megumi. Ole sila ile wala nkuroro. Olongana po glor gisa.
0: Ndiyo.
1: O mama roboi. O lefare dianda nganye. Najoki masa ipo kama ili yamari. Najoki jimamosi, andaji mamosi andari ni tomo narara la mamu shangu.
0: Asholi.
1: Aya.
2: Thank you. Joko po kene nyita me Kenya. Aya.
0: Nkaka nyama aya nefem.
2: My NFM, hello.
3: Hello. Nakuwa.
0: Ibu oling.
3: Ibu lah Daud dikidem.
0: Daud dikidem.
3: Ibu lah Wati Bay.
0: Karibu oling.
3: Ibu lah Wati Bay. Nak dia lah dia oling. Kenapa nak dia kerja ni? Nak kaya nak. Ada lah orang mengira negara.
0: Yes.
3: Dia lah Wati Bay. Kenapa Wati Bay? Irama marak ini, ini yang kawan dan tempat orang nak bayar nak bagi. Ini bawaan kau ini dari mana nak berkat ya? Ini yang kau ini dari mana? Ini yang kau ini dari mana memberi?
0: Yes.
3: Mana yang nak salah? Mana yang nak berlawan ini dengan nama mantan ini nama malam ini? Mana nak balas dari itu mana nak baca? Ini tu na, orang na, ini tu na, orang maju ni.
0: Surely.
3: Adik na, orang ni juga negeri ni.
0: Thank you.
2: Si. Daud dikit demi juga pokok ni kita mekinya tiatua, engkau kenyang main. Ngaji kerana juga tu demi mekinya tenar kenyang.
0: Engkau kenyang main FM.
4: Engkau masih.
2: Woi.
4: Engkau masih.
2: Woi.
4: Engkau masih.
2: Woi.
4: Morning.
2: Morning.
0: Where
4: are you? Morning.
0: Morning to you.
4: Is it Ara Ara? Na yelo mi ama mulwa nyumba.
2: Yengo viri siya.
4: Yengo viri siya.
0: Yengo viri siya.
2: Yengo viri siya.
4: Is it Ara Ara? Na nenda ge. Ele wana bwa ni Ara numa ngama inga sana ba hara la ba lumu mulwa melo la limu.
0: Guess ever.
4: Is it Ara Ara? Na nenda ge. Jo duwa da ba la duwa ya duwa la nini mana ne ba lumu mulwa. Na mama kasihlah dia mana namu luang orang muzian. Tambah lada tu mahal lada tu mana aku luang negenya nenye. Rasa tu mana tu narva yang lagi mana sebenarnya bapa kasih tu ni nenye. Engkau lagi negri ibu angkara busuk. Tambah malam ni lah masuk luang orang muzian jadi kerana ada masalah luang orang mana. Nada mana aku luang kasih ya bapa kita luang angkara tu jadi kita luang angkara ni mana angkara ni mama robai. Angkana apa itu? Mungkin apa itu? Mungkin sesuatu yang kita nilai orang ramai ya. Nada memang ini sama lah yang kita lihat pada saat lepas ini. Nada memang ini sangat sama dengan yang kita lihat pada lagi yang langkah itu. Nada memang ini sesuatu yang kita boleh kita lihat lalu orang kita lihat lah yang kita lihat di kita dalam.
0: Dia.
4: Orang ini yang sesuatu yang kita lihat pada saat di kita. Akhirnya nada memang ada yang kita ada lagi yang sesuatu yang kita berani siapa malangnya ini, kita berani raga panggil lagi siapa siapa. Obah helai nak lanya bapa sana, kamu dia helai nasi ni nenek aku na ayo mama jadi pas ni rana rai susu sih nang kali. Untuk mama kalau semua iyo lo, dah bisu iya di rumah orang dari orang bapa ni jama barasha. Untuk iya iya mana salah pas ni di rumah mama sana gua mama lezat.
2: Si.
4: Aje kita dah di rumah orang nang kali nama iya ma.
0: Asholi.
4: Untuk iya ni iyo lo, dah bisu di rumah mama mana jadi bapa mama jama.
0: Asholi.
2: Ijo ke pokok ni nyata mekanyu. Simu yare pia ngurara kiligwa jenguru ya Facebook ulo jenguru ya SMS ulo jenguru ya WhatsApp.
0: Nkaka nyama aya na FM.
5: Erefani.
2: Irukisho.
5: Anda soba.
0: Ibu oling.
5: Mama selero eji mekside yanga ya nyingi.
0: Kaside ibi mama selero. Nolo yuko kenyike nkaka nyasida yuling.
5: Ake. Kaside zene nai.
0: Mama
5: mingi yukula mwige nyole.
0: Ndiyo.
5: Leo na kama mnyeta busu longera ime, kenyu zona yu anjo subu. Maelezo mungu kwa kijalo longera. lo le seguían, no lo le me.

0: Oso ase naski unfali
1: Oye de Yendro ne yare na disyo Enda manga odi
2: Kiolong ejuma mosi Saro mnare enka genya Omeja shoso mwane enka genya Ibuidare antina nai
3: Maya FM
4: Media Max Waves Uriata Media Max Waves Na isha wano kibindi nipo kwenye kitesheni ya maa YNFM Tiwe ipoke neba nini ti Iti ya ramadhara inu Iti ya rakasi iti ya safari Iti ya ramadhara tiang Na isha wano kibindi nipo kwenye kitesheni ya maa YNFM Emu Media Max Waves Wada Media Max Waves Na yetu mtengu tunajine Google Play Saraki App Store Na kia kwenye kibindi nipo Kina endelea tenangu rukio lo mundurupu Tenamba na ibrita siya ya biashara Na ibrita maendeleo Na yetu mpo kinti ya tuwa Media Max Waves Shomo Google Play Saraki App Store Download Media Max Waves Media Max Waves, more sauti, more you.
3: Maya Yen FM.
4: Kigranga mara chitlo muru inyi tofauti tofauti ncho yu kwa ratuiti le muru wakanyona lo yutoduko ya temuru wapoku na baniniti biashara maendeleo SCI ajuna sabra idhiremo le na lo yutoduko ya temuru wapoku na baniniti ncho yu kwa ratuiti le muru wa.
5: Ratuiti le muru wa?
6: Ratuiti le muru wa kaya kama manempa na kari muru soi da yana muru wangi soi yara nyamali kino ranka kanya sidai ni inja na haya na si kendi iro uwa radu angolong aja ya radu uwa hilari angolong iro uwa ja ni inja na haya na heri na zro uwa amu ni nyere sidai ya langi njijade sidai ya nako vangi soi miyara nyamali kino ranka kanya na mayama kendi elo iro radu ala meido kwa ya elo iro roko elo iro mre radu angol ara radu eni uwa longisu la radu agara ala mei radu saidi ni inja na haya na si angare marra ke yo yara na muri ange soy amo se sida na bayo goldinga ne yara inare ni ngare anga ya na si pero ra de sei na ma endele do goya ni ke se ne anga yi ale yara do yo ga bar baranya kan dan kha ne ru yara ben siasa ale ru yara ne ra ola bar barani ga ngi gisi amo se de na re da bar bar sa bo go dungalo to go ni je sei de ha ge yo yara ara ha ne gra na ma yo ga ne sa ni ga na ra anga ya na si Wae rao la barbara ni uanga di baru angi su, o java larga samai, o lor larga sulai, ele rosor radi. Ini ada radi juga nih yang dana wabangi soi, ini uanga mar barbara, orang gaji juga, ama ada yang nyala gal da barbara sudah ya baru bisa mengenya musi. Ini jadi angka iya masih, ele baru lagi nama saya jendok ya, ele baru rara lagi, ini maya nih angka i, ele wae radu aja uti ni, iya aja uti ni yang angkara, itu radu aja dah uang kuma, emiri rai gambar ini anjing. Emilio mchele mia nsini, emilio le mia arbaini, emilio no higre gara laya nkare mia nsini ya sala, emilio njini mia. Niko nari zaanija, emilio la yesu njambosho, njile una na jiso ya mia sini, emilio na una na do mia arbaini, niko nari zaanija. Nini njale anga iya masi, yu wadwa nyulega soka liyo nusia geni wakabo yo, emilio la yengilo mia mbili ya msini, kene bao majani enye. Ele una na junga hen, emo ugra vinyo unoyi, era wala la ilo romena na. Ore radu nga heni nyer nemiri na mamsini nyanya na adu gonji nemiri ya kesi jeli ya msini nini ndaraga nga yana hira babu ikira ke yoga endelea nire zukuro yoga ngai elena na maendeleo ni radu ake na araro sada na murua amu mikido alda na aroi iru radu ara yoga do maendelea arka sanai niru kidole marga sulai niru kidole nela rungani hoja sana rai iru radu ara yoga do akagi ningro shake yoga jara ila lorungana nikire pakagia sida wakura loi nini ndaraga nga yana hii Elegi jokro dua lari kolam. Elegi apa jokro adu. Kamu kaya yo kalau ngaji kan debar doli jasin dan mulia. Urgun kaya nara kalau jinnya musim. Amerika hari rara di sebulu ni. Elegi ni berak rara yo kerbar baran ni. Ulo gua kerbar baran ni kerar urgun kaya kerbar berak rara yo rom. Elegi ni kesedang kaya anu. Nang ya, nang jadi nara kanya nyai lunga na. Jasin dah kaya jin dimulai rasa yo. Nengin dah yang kaya masih. Elegi sudah yang namu yang esoi. Iki arah aku lagi nyamali. Elegi arah gede rohana. Nari radu ala la barbarani erawa ina ga bisida enun radu enga du ne la la balanko elle minde unye ngura seni du agra radu enga ni du lo na e mara hingere boro sugul ore nyawa na gara ku ni igi yo radu yo ada ga igi madene ne ne lo na radu enga ga ya ha mu ga ha nya ngai elle ni yo lo yo ne gi kira lunga na go ri soi elle oro unu lu ni yara mi yo lo radu enga ya na yo la ben nya ga na yo la ben enya ga enga ya na hi elle am ne gra radu la ri go la ngai jadi na ga du Negara aku, ingrongnya ramah mana ibu nerang lolo ini dia, itu lolo ada gol tinggal di situ. Nih serang kai, kira kira juga ni, orang kai, aman ini nama ibu. Ia sudah yang awak bangsa ini ada ni, malu. Ia barang rawasin dah lolo jaga, ia minyak unui. Rajuar kita mengajar nasib ini ayuman, raba mi arano, ora la vale mi arano, nemeri mi asila, ora el gribo en gibaño, nemeri no asaba, ora la raya ni lorio na yarana lolunga, ella se apagan caer a vos una mujer graga en derlea, y graga en derlea, en así hay no su una raya na gol, un día que na gol, oye ana nana de gros muy la me musí, el leña que raya mora y ora más o cuando digan el lorongosa, el aire herra, y don caraba, ya no la gidom, a mí me arrancará no, el aire herra, y yo rugón, y los nadios, su lago no lo hemos. Amerana rabaga no la hemba, andaba baño longo serangara ni más segunda. Miren, ya ranga ya mahi. El en ya reña mal de gol, ya la gol. Y el ahora va y mamá se llama muna, ya en el lobo de la me guarda sana ya la muna, y rune rumo ya es. Y no le naga de vigari de marano, narana de marano, de vigina de gol ya es. Y con una ana muna ya es. Y bolidanga ya que dana el lago de jesu, y de gobo, no hay garibu. Nama ya en la gai, era mayo na nuno ya la que le muna, a di mamá, no pasa nada de muna.
4: Mama nyampar na tejiye mruwa na juu enesoit. Ashole mwara tuti wa nkatoko na aga wangu tolo. Nita ashole wesi da inda thala maredio. Kaja makse ni joa mama nyampar na ti.
5: Mama nyampar na ti zubilo lingu lingu li mama nyampar na ti. Ilo ratuti le mruwa pongezi sana. Ino susi ipa wakana luto duga ya tina ale mashinari. Neja yaki nyamalo lingu. Tesia hii na juu enore yer. Kedu nebugu nkitu wakajyo nemera yoshi. Neja turu angoba jadutu. Ngajiji kwa pana hape kake.
4: I'm telling you.
5: Ndugu na jiswa ili ocean.
4: Yes.
5: Na ganya malda adi wali ndugu witu nkumoko ling. Sana sana tu witu ni ukwe tangare.
4: Uling.
5: Pongezi sana mama Nembarnat. Good, good. Sida ilo ratu itile murugwa. Ashwari na max nara 87%.
4: 87%.
5: Kamili.
4: Chuyo yuko ratu itile murugwa?
5: Oratu yoti le murugwa.
4: Oratu yoti le murugwa. Oratu yoti le murugwa.
7: Ratuti Indonesia, Agra Yati, Kenanganya, Latungilmi, Kedagun Indonesia masih. Agra Yati, Lomo, Cakadia, Bayai, Kedi, Jalan Hasibai, Bagi di Dahi Bukedan. Itu banyak ni, yang mana Hasibai, Kedi, Yama, Angkanya, Kedi, Yang Kedera, Yang Wani. Nah, kita ada di Arabi Nya, Kelo, Usia, Dada, Mayu, Bukin. Itu berada yang kedua, Nanti, Nama, Sama, Alay, Kuna, Milaba, Nama, Sebuah, Kedera, Kedera, Orang ni kalau melayan sen, ada asyik nak bawa nabi, ada kena negi amrian, mana negi amrigi, negi amrigi kalau sena, dah ada nak kumpul. Jadi dikira saja nama nama hebat nama orang sebaik itu negi amrigi. Negara nama negara nama amri kita nama negara lagi. Nama rasa negi amri yang mandi, negi semua kudi, nama negara ayam mandi negi negi selagi negara lagi. Ya, orang orang yang berbukan mah, dia ah, dengan yang itu, dan ada hamba yang tinggi yang mending. Kalau ini nama yang mesen, kalau kita lihat, kita lihat sahaja nama yang baru barangan kali ini, nama kita sahaja nama yang kata kita mahu, rara rara lo, nama kita ibu Olatia, rara Olatia di ibu Olatia barangan kali ini, berapa ibu orang kau ini? Ini nama ini sinagra, ah, ini nama ini. Mau ni yang mana nak tinggal mana negeri? Ya, tentang itu tentang ni, ini dia dia sama ni, na sarana gaya u. Biar kalau nak na, ini na aisyah ni di sini lo. Kalau ni lembaga mesra na, mana mana ini ni sesuatu. Kalau ni lembaga mesra adalah diri ini tidak rasa. Ni yang lebar barang ini nanti, jadi na sarana barang mana dengan na, ni sebabnya kalau nanti esok kita di nanti. Orang lepas ni nak cari ni di mana, lepas ni lepas ni ada mana tahu ni berapa? Nah, ni lepas ni mana tu ka? Nanti ada di mana mana ada esa. Di mana kalau kita lepas mana? Abu Urbu na, ada di mana? Nyer bukan dia mana tahu? Kalau dia beri di mana kalau ni mungkin kerana ni lah apa ni? Orang lepas ni nak cari macam cinta kerana dia di mana le tahu mana berisi? Nah, ni nanti ada di mana serba-serba macam guru sila ling, kerana kita tak kerana kami semua ni. Saya dengar dari pegawai syukur nak orang apa frustasi, nak mula apa nak hari orang nak, nak sebanyak banyak doa lagi, hamba orang doa full ni nak orang doa full. Orang ada banyak orang ini dengar dia macam ni, nak ini dia na asing dia sekarang ni, ini dia India sekarang ni na, ayam mana orang doa doa ini, orang ni embak mana dia mesti ni, mana orang itu nak fokus mana dia mesti ni, mana orang nak itu nak fokus lebih besar na, tidak salah sini, ayam apa orang ni dia. Nih boleh naik apa naik tu, Omar jangan naik larang garin. Emirah naik ni zaman, dan kalau berisik naik tu ni ambil silu.
5: Very nice. Tobiri uleng waratuti limurugwa. Pongezi sana Daudi Kidem. Tilo waratuti limurugwa. Kashwareta sininye Maxi Nara 86%.
4: 86%.
5: Very nice.
4: Jojo waratuti limurugwa.
8: Majamam Kutayari, Kenya's biggest dating show, Hello Mr. Right, is back. We're looking for bold, confident individuals ready to find true love on screen. Are you confident? Sharp? Can you handle the pressure? Then this is your chance to step into the spotlight and meet your perfect match. Come for the auditions on 5th and 6th September 2026 at the Kenya National Theatre from 8 a.m. to 5 p.m. Uskuje pekeako, come nambogi, come ready to mingle. Love is in the air and your match could be waiting for you. Hello, Mr. Right. Come find your type.
9: Ira Olahia Tomba e sales and marketing ni manya county e Narok.
10: Niyolo eniguno biashara te county

0: Keji Mary Talia Tilo sinkolio logera na itabagi yol dakikani tena karato mon oudo ninchedo I online ni ngoni loro giro itie ana newosh sauni enke wargi basi ekiri atua nka ulele emayan neraro I erishara nikijo enemeye yani enolmare yodupa ninye kiti ate kuna sai wore nake akiti enarishara Abasi nagira nake orleni ningoni aitomon adanari sherana ipirta nake orpayan arenebo siruki entomono ni ase nake warie. Ore kiti enari shara. Basi nagira nake orleni ningoni doi na aikilikwan arekuna san enteiba isulakira amu erondaka aninche pokin. Ame entomono ni pokin. Ma besi ye ayolo pe yolo sininjerba yeni doi enaikore ne atenero ni nage peyitiship sininje intomono kenye ire intomono ni ite yera doi enda ni yer enda ayeru radu enda kweli ni yer enoshina ji yola jiri yoluke di sawa enoshina ji ite yer enda arashu ite yera shai miyar orkara shali aji miyar orkara shali oriyong Aya, yani ite yera rage duwe na da airoberu pi kwanza duwe ntomononi. Kake ntomononi duwe na nyororpa yan lenye idolta. Enoshina ako sawa, mene duwe kina tumuruto, ako tu sawa yani keji onanyorlai, olai sheangai, olai torelai, idolta. Inaromononi. Nemero ini nye nake kake po kenda rage duwa mou, ore ntomononi enakara kinyor pi mera ilo karasha liorion peji njikoni ni itayenda na tenagenda ninya ombaga mijuta sani nabagini nyeduo na wale kigira ya iteru wape kakienda na ijiro mipita ya sabu kamu judika mingita hajata raposhi ule peki ndo kine akia na duo da rengkara kia meloni ninya niki ngordua kendo mono ni niki ngordua kia amesio kira ilo ura dake peya kurumura peki ndo kia joji iye tiduo jiro itaraposhi judi nyaka amura ndaba wakideju emi yul odige bire yerenda ama nampe mungsi ya yerenda na meloka ikonji idolta ama ire ntomono ni inyorte nikiliki orpaya lina ajo kweli ite yerenda sidai ama na iri ni yerenda ni mutakino na mna iyo nenya kedua orpaya ni dip ne jure nkutuk ni rugunkaik negira ininye sidai ama sa ninyeje ira orpaya ilikido yoshi ntomono ni no enkara na yerenda aitobiraki peru marayola ajo ore reyanko long netu iromenye ngania woy mayulu mayula gira naa ke shumbi tenaa ke ilata tenaa ke supu atipe kaipitisha kiasi na labda ke yiwo shinye ngiri supu ake duwe ngiri supu na lakwa nimbu ngake duwe ye nimbu koki isuwa jankare pokin idolta neku oleni ningoni amari nirole orpayan ilikyo shento mono ni nengkara na yirenda sidai ama siri nyeye ira entomono ni inyordo ite nikiliki orpai ya lina ajo ngurunga niya ite yara rara renda sidai kento kinikincho moyo merani nye kewore piyolo wajo keti area mbaga kipi jingikoni na mingoni toshwe simu denari sharani kijo enol marei odupa kibu jara nanu silu eronage kibutu dukuya mpaka newo saungwan enke warie tena teiba
1: ewangan olu show mayan FM